Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan

FM teman-teman baik, kamu ada Ungu dengan Utara Selatan teman Perdua. Salah satu lagu dari comebacknya Ungu, bener-bener apa ya, hype banget teman Perdua. Banyak yang kamu request juga di Perdua. Tapi kalau kamu mau request nanti ya, nanti di jam 10 teman Perdua ya. Oh, ini aku mau update dulu informasi buat kamu teman Perdua. Mungkin kamu yang ngikutin drama Korea tahu kasus soal Kim Soo-hyun kemarin teman Perdua ya, yang akhirnya dipenjara karena kematian salah satu aktris muda juga teman Perdua. Nah, ini aktor Korea Selatan Kim Soo-hyun kabarkan yang kembali melakukan penampilan publik usai kontroversi sepanjang karirnya di industri hiburan teman Perdua. Kim Soo-hyun secara bertahap kembali beraktivitas di industri hiburan dengan penampilannya membintangi iklan untuk sebuah merek fashion Bench dan telah tampil dalam sebuah video kampanye jenama asal Filipina tersebut. Wah, kalau di luar negeri mungkin iya ya, tapi biasanya kan kalau di Korea Selatan culture ya, itu memboikot orang-orang yang menurut mereka itu sudah kelewatan atau mungkin kurang bagus lah. Jadi di sana itu cancel culture-nya kuat. Nah, sementara itu Korea Times pada hari Selasa kemarin ya melaporkan bahwa gold medalist selaku agensi yang menang Kim Soo-hyun menyatakan bahwa aktor tersebut juga akan tampil dalam sebuah program di salah satu stasiun televisi swasta Indonesia pada bulan Agustus ini. Oh, berarti dia akan datang ya ke Indonesia bulan Agustus ini. Dalam program televisi ini, Kim Soo-hyun diperkirakan untuk cosplay dan skin siatriat sepanggung serta wawancara sebelum bertemu dengan para penggemar di Indonesia. Dan benar-benar Kim Soo-hyun ini akan menarik banyak perhatian karena ini merupakan kemunculan yang pertama di hadapan publik setelah aktor itu menghentikan aktivitasnya di

Teman-teman, pernahkah kamu berpikir bahwa kerja itu sebenarnya bukan cuma soal yang penting dapat pemasukan atau sekedar isi absen dari jam 9 ke jam 5? Lebih dari itu, kita semua layak dapat lingkungan kerja yang sehat, jaminan perlindungan yang pasti, dan kesempatan buat terus berkembang. Nah, inilah yang disebut lapangan kerja yang berkualitas. Saat ini, pemerintah terus bergerak ke membuka ruang-ruang baru lewat program pelatihan keahlian yang makin modern, dukungan penuh buat UMKM dan industri kreatif, sampai kemudahan modal buat kamu yang mau mulai berwirausaha. Semua disiapkan agar kita nggak cuma sekedar bekerja, tapi juga berdaya. Yuk, ambil peluangmu, asah skill baru, dan mari bareng-bareng bangun masa depan yang lebih mapan. Karena lapangan kerja yang berkualitas adalah hak kita untuk bertumbuh bersama.

Zaman Perdua, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun dibalik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal milik digital, tapi juga milik finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: masih banyak orang yang memakai piring plastik
1: karena praktis, ringan, dan mudah dibawa. Tapi tetap harus digunakan dengan bijak.
0: Maksudnya bagaimana ya, Mia?
1: Nah, jika terkena panas berlebihan, kualitas plastik itu bisa menurun dan zat kimianya berisiko mencemari makanan.
0: Jadi, tidak semua piring plastik aman, kan?
1: Betul. Pilih yang berlabel food grade dan hindari untuk makanan yang sangat panas.
0: Oh, jadi kita harus lebih teliti nih.
1: Tepat sekali. Edukasi tentang jenis plastik yang aman sangat penting bagi konsumen.

Perdu FM teman terbaik kamu ada Anggi Mariti dan dengan langitku sendiri teman Perdua. Nanti setelah lagi ada info Perdua buat kamu, Perdua request udah saya buka dari sekarang teman Perdua, biar jam 10 biar bisa aku putar lagu yang kamu request, lagu Indonesia. Tapi lagu mancanegara yang bakal kamu request bakal kita putar di jam 11 nanti ya. Terakhir di sesi ada Fadilah Ramadan dengan ada tapi apa?

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi
2: Ajisu.

0: Kita ikuti Info 22.
1: Kita update informasi paling baru siang ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Kondisi geografis sebagai provinsi kepulauan menjadi salah satu tangan besar pemerintah Provinsi Maluku dalam memperluas pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Jarak antar pulau dan dominasi wilayah laut membuat distribusi tenaga medis maupun fasilitas pelayanan butuhkan biaya lebih besar. Wakil Gubernur Maluku Abdullah Fanat mengatakan karakter geografi tersebut berdampak terhadap biaya perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta penyediaan pelayanan publik, termasuk kesehatan. Persoalan itu menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan masyarakat tersebar di wilayah kepulauan yang luas.
0: Info Pro 2.

Informasi lainnya, BMKG memprediksi puncak musim kemarau Agustus terjadi di 369 zona musim ZOM mencakup 48,84% daratan Indonesia. Prediksi tersebut mencakup wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini secara luas. Deputi Bidang Klimatologi

0: Geologi BMKG Adrasena menyebut wilayah sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara. Wilayah tersebut mengalami hari tanpa hujan selama 30 hingga 60 hari berturut-turut selama kemarau.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, LA Galaxy resmi mengontrak pemain senior Barcelona Sergi Roberto. Ia akan membela LA Galaxy hingga musim 2028. Roberto sebelumnya memperkuat Como selama 2 musim. Ia meninggalkan Barcelona setelah mengabdi selama 18 tahun bersama klub Catalan tersebut. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih.

dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kita teguhkan semangat persatuan untuk membangun bangsa yang semakin maju. Berdaulat berarti Indonesia yang kuat, mandiri, dan mampu menentukan arah pembangunan demi kepentingan rakyat. Adil berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, menikmati kesejahteraan, dan merasakan keadilan sosial. Makmur berarti kemajuan dan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara merata dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Mari bersama mengisi kemerdekaan dengan karya, inovasi, dan pengabdian bagi negeri. Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuman karena dia SIM-nya manis atau pakaiannya rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya Halo Effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, Halo Effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuman dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok diam dah.
2: Yo, salam mencet.

Teman Produa, media sosial sering menampilkan kehidupan yang terlihat sempurna. Tapi ingat, di balik layar masih banyak teman-teman sebaya yang sedang berjuang menghadapi keterbatasan. Jangan hanya jadi penonton, jadilah bagian dari perubahan. Karena kepedulian kecil hari ini bisa membawa dampak besar untuk masa depan.

busy yan. Hello! Masuk! Kino!

0: Perdua FM, teman terbaik kamu. Aku masih menemani kamu, teman Perdua. Itu menjadi lagu terakhir ya, yang sudah kamu request ke kita juga, teman Perdua. Setelah ini nanti ada Katio yang bakal menemani kamu sampai nanti sore. Semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan juga referensi untuk kamu. Selamat siang dan terus dengarkan Perdua FM, teman terbaik kamu.
1: Kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
2: Beta tahu ale pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari. Panas bumi. Air. Sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan. Ding akan sempena habis. Sudah ngajar angin habis. Angin terkena.

0: Alright teman Pro 2, ketemu lagi sama Tian Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. And yes, teman Pro 2, aku kembali lagi buat nemenin kamu di siang hari ini ya. Setelah semalaman kita having fun bareng. And yes, I will be here until 5 PM teman. Dan kamu bisa request lagu sekarang, because we are in the Pro 2 His Listen International. Jangan sampai lagu-lagu favorit kamu turun chart di minggu ini. Pokoknya langsung aja request di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di @RRIPro2Ambon. I'll be waiting for you guys to text me, reach me out, and let me know about song that you really wanna listen right now. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2, ansos atau antisosial itu sebenarnya menurut psikologi merupakan gangguan kepribadian yang ditandai dengan perilaku menyimpang dari norma sosial. Jadi biasanya perilaku yang dikeluarkan itu mengarah ke merugikan orang lain. Biasanya orang-orang antisosial itu lebih banyak memanipulasi, menyalahgunakan atau melanggar hak orang lain. Nah, orang-orang antisosial ini bisa terlihat dari ciri-cirinya, yaitu tidak memiliki empati atau rasa kasihan pada orang lain, tidak mawas diri, merasa lebih hebat dari orang lain, manipulatif, dan tidak merasa bersalah setelah merugikan orang lain. Biasanya juga, dia juga banyak berbohong dan menipu untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Nah, orang-orang yang antisosial biasanya sebabnya itu karena mereka melewatkan masa anak-anak dengan ditelantarkan, sengaja ditelantarkan. Lalu juga memiliki riwayat gangguan perilaku di masa kecilnya. Dan kemungkinan dia tumbuh di masa kecil yang berada di lingkungan keluarga yang tidak harmonis dan seringkali menjadi korban tindak kekerasan. Oke, untuk teman-teman yang memang merasa sudah ada di ciri-ciri tersebut, mungkin teman-teman harus bisa belajar kembali terkait dengan norma sosial yang berlaku, dan teman-teman bisa bandingkan apakah teman-teman sudah melakukan hal tersebut sudah sesuai dengan norma yang berlaku atau tidak. Jika memang merasa banyak norma-norma sosial yang sudah teman-teman langgar, coba untuk mengendalikan diri dan berperilaku sesuai dengan norma sosial.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Ya, yes, semua berdua Madonna featuring Sabrina Carpenter dengan Bring Your Love. Oh my god, that girl. I think this is the two queens from different era mixing together and created something new for these songs like Bring Your Love. I think this is good, teman berdua ya. And also teman berdua, I just want to inform you that I still here with you di 98,4 berdua dari Ambon. Dan juga teman, aku masih nungguin request dari kamu. Gak usah ragu buat langsung chat di 081356245884 atau di Instagram kita di @RRI Pro 2 Ambon gitu ya. Nanti kita bakal balik lagi dengan informasi dan juga hiburan-hiburan lainnya. Pokoknya tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Perdua saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seseorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Marie Crindell, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera, menjadikan mereka sumber inspirasi bagi para pencinta kuliner.
1: Oke teman Pro 2, kalian masih ditemani sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And yes teman Pro 2, kita baru aja sama-sama bareng-bareng di Pro 2 Hits List International. Dan habis ini kita masih berlanjut lagi buat temenin kamu sampai nanti jam 5 sore. We still got a lot of information to tell you teman Pro 2, so keep stay tuned here, don't change your channel ya, di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

teman, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Teman Pro 2, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif, hijau, dan biru. Karena ini...

Alright teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. And yes, teman Pro 2, aku bakal share satu informasi yang menarik buat kamu ya, dimanapun kamu berada sekarang. Jadi ini ada di sebuah SMK, di SMK Negeri Penerbangan Waibu, Kabupaten Jayapura, Papua. Ini menerapkan sistem absensi digital yang terhubung langsung dengan WhatsApp orang tua. Nah, sistem tersebut ini menjadi pelatihan setelah video yang memperlihatkan cara kerjanya dibagikan melalui akun Facebook Basri Papua, teman. Dan dalam video tersebut juga tampaknya siswa ini cukup menempelkan kartu identitas dan atau kartu absensi pada sebuah smartphone untuk mencatat ya informasi kehadiran siswa tersebut yang dapat diteruskan secara real time ke nomor WhatsApp orang tua. Nah, for your information, nomor 2, penerapan sistem ini menjadi salah satu upaya digitalisasi administrasi sekolah sekaligus juga dapat membantu meningkatkan transparansi dan juga pengawasan kepada kehadiran siswa gitu. Nah, sistem ini teman itu juga dikembangkan secara mandiri oleh pihak sekolah dan juga pengelolaan kehadiran siswa ini secara digital. Dengan adanya notifikasi tersebut, orang tua dapat mengetahui waktu anak mereka melakukan absensi di sekolah gitu. Oke, menurutku ini juga bagus ya. Kayaknya ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah wajib mengadaptasi ini ke seluruh sekolah di berbagai sekolah di Indonesia deh, ya nggak sih? Biar orang tuanya bisa langsung monitor gitu, kayak anaknya ini udah sampai sekolah benar apa belum gitu, ya nggak sih teman? Oke, nanti dia bakal balik dengan informasi lainnya ya. Tentu saja banyak banget aku bakal nge-share buat kamu hari ini. Pokoknya tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

cuman mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

0: Yes, teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan aku masih di sini buat nemenin kamu sampai nanti jam 5 sore, teman. Kali ini aku bakal ngebocorin buat kamu nih ya, rutinitas dari workoutnya Tom Holland di untuk mempersiapkan diri di film Brand New Day kemarin ya. Jadi dia tuh ngebocorin rutinitas workoutnya, meskipun dia tuh pas lagi sibuk-sibuknya gitu. At least ada 20 menitan dia latihan tanpa alat gitu. Dan juga teman pro 2, Tom Holland ini ternyata punya workout andalan yang cukup brutal untuk menjaga kebugaran sebagai Spider-Man. Ia harus mengungkap bahwa salah satu workout favoritnya itu adalah Cindy Benchmark Workout CrossFit yang dilakukan selama 20 menit dengan format M-Rep atau as many round as possible. Okay. Jadi kayak workout tapi sampai fail gitu kali ya. Nah, yang mana ini tuh? Tadi dari beberapa ronde, setiap ronde itu terdiri dari 5 pull up, 10 push up, and then 15 air squat. Terus berdasarkan pengakuannya Tom Holland yang dikutip dari Men's Fitness dan Men's Health rekor pribadinya itu mencapai 27 ronde. Itu berarti ia selesaikan total 135 pull up, 210 push up, 405 squat dalam waktu 20 menit. Wow, luar biasa ya. Oke. And for information teman pro 2, Cindy ini sendiri juga merupakan benchmark workout resmi CrossFit yang dirancang untuk menguji muscular endurance, stamina, dan kapasitas tubuh secara keseluruhan. Jadi gimana menurut kamu? Dan by the way juga teman pro 2, ya, air squat itu yang dimaksud adalah 15 squat, bukan 15 air squat ya. Gitu. Okay. Nanti dia bakal balik lagi. Mungkin ini juga bisa jadi referensi buat kamu ya teman pro 2. Jadi kalau misalkan ngomong olahraga itu gak punya waktu, lihat Tom Holland ya. Even though he's in busy days, dia tetap ngeluangin at least 20 menit aja in a day ya. 20 menit aja buat workout. Then it works. Look at his body right now. Oke, okay, nanti kita bakal balik lagi dengan sejumlah informasi lainnya. Teman, tetap stay tune di Bro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

0: Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.
1: Halo teman Pro 2, kamu masih dengerin Tio Nugroho di 98.4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. And yes, teman Pro 2, kita masuk di Pro 2 Sport. So, in these hours, until 14, nanti until 2 PM, we gonna talk a lot about sport, teman Pro 2. Dan aku sudah menyiapkan a bunch of information for you yang bakalan aku deliver langsung ke kalian semua buat update terkait dengan dunia olahraga saat ini, ya. Tentu saja, dan kali ini teman Pro 2, informasi pertama yaitu adalah tim sepatu roda Indonesia yang tampil gemilang pada ajang Belt and Road China Asian Speed Roller Skating Championship 2026 yang berlangsung di Deuha Country, kota Guangzhou, Provinsi Fujian, China pada 7 hingga 9 Agustus. Oh, berarti udah beberapa waktu yang lalu ya, sudah berakhir ya. Dan nomor 2, kontingen Indonesia ini sukses membawa pulang 19 medali. Oh my god, that's a lot of a lot of award. No, not award. I mean like a lot of penghargaan gitu. Yang terdiri dari 14 medali emas. Oke, 14 coy emasnya. Terus juga ada 4 perak, 1 perunggu. Dan prestasi tersebut teman Pro 2 turut mendapatkan apresiasi dari pengurus besar Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia, PB Perserosi, ya, melalui unggahan mereka di akun Instagram resminya pada hari Minggu lalu. And also teman Pro 2, berdasarkan informasi yang di-compile oleh tim mereka ya, sejumlah atlet menuai perhatian usai jadi penyumbang utama raihan emas Indonesia, yaitu Ataya Rizky Prasetya tampil menonjol dengan mengoleksi 3 medali emas, sementara Disna Ayu Luhutia ini mencatatkan torehan 3 emas dari sektor putri senior. Nah, selain keduanya ya, ada juga Fatahilah Rajawali CP, dan juga lalu ada Dava Maulana turut menyumbangkan medali emas untuk Indonesia, termasuk juga melalui nomor bergu relay putra. Dengan total 14 emas yang berhasil dikumpulkan ini ya teman Pro 2, performa kontingen Indonesia ini menjadi salah satu sorotan dalam kejuaraan internasional tersebut. Wow, ini kayak rollerblade gitu. Alright teman, nanti dia bakal balik lagi dengan informasi olahraga lainnya. Pokoknya don't change your channel, keep stay tune on 98.4 FM, teman terbaik kamu.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: 52 kali ini ada informasi yang menurutku cukup ini ya, apa ya, bisa dibilang baru ya, karena kenapa, jadi kompetisi sepak bola putri Indonesia ini akan kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League atau IWL 2026. Jadi IWL ini menjadi kompetisi sepak bola putri pertama ya yang berada di bawah pengelolaan I-League ya, untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisi dari PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono, ini mengatakan persiapan liga dilakukan selama 2 tahun ya. Ia juga menambahkan talent pool pemain putri menjadi salah satu alasan kenapa PSSI ini memberanikan kembali ya menyelenggarakan kompetisi. Vivin juga menyebutkan klub yang telah bergabung lewat IWL dan para pemain putri menyambut kembalinya kompetisi dengan penuh antusiasme. Nah, lewat kesempatan yang sama juga, teman berdua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan sepak bola wanita tidak pernah dikesampingkan. Nah, Erick juga mengatakan PSSI juga terus mengembangkan sepak bola putri dari tatanan paling bawah ya, grassroots, sehingga kompetisi liga dapat kembali berjalan berkelanjutan. Sementara CEO Indonesia Women's League Teddy Cahyono mengatakan kompetisi akan dibangun dengan mempertimbangkan efisiensi dan perkembangan klub peserta gitu. Nah, terus teman pro 2, IWL sendiri nantinya juga akan menggunakan konsep centralized di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik UMKM, serta berbagai aktivitas aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai tanggal 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan Jakarta. Persita Tangerang akan menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. Dan IWL 2026 sendiri juga untuk sementara ini diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya ada Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan juga Bekasi FC. Oke, nanti kita update lagi ya bagaimana jalannya dari Liga Putri Indonesia ini yang sudah vakum selama 7 tahun akan seperti apa keseruannya. Nanti Tio bakal balik lagi teman Pro 2 dengan informasi olahraga lainnya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu, karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman Pro 2, kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, kita masuk ke Pro 2 Entertainment ya, kali ini ya. Oke, ternyata teman Pro 2, aduh, aku sedih banget. Sedih tapi seneng, tapi gimana ya? I think this is what they call mixed feeling kali ya. Oke, jadi episode ke... Jadi gini, mungkin kamu yang mengikuti House of the Dragon, teman Pro 2 ya, dari bukunya The Song of Ice and Fire, teman, dari Ryan Kandal. Dan teman Pro 2, kita bersama-sama baru saja melihat ya bahwa House of the Dragon ini resmi mengakhiri season ketiganya lewat episode ke-8 yang tayang di HBO Max hari Senin kemarin ya, tanggal 10 Agustus 2026. Setelah posisi kubu Black dan kubu Green ini kembali bergeser ya di episode sebelumnya. Dan finally, final ini berdurasi sekitar 1 jam 15 menit, mulai dari menyambung sejumlah benang cerita sekaligus juga membawa Dance of the Dragon menuju ke babak akhirnya. Nah, meski teman Pro 2 beberapa konflik ini mulai menemukan arahnya, perebutan Iron Throne ini masih jauh dari selesai. Ceritanya ini masih bakal berlanjut lagi lewat season 4 yang dijadwalkan tayang di tahun 2028. Oke, jadi masih 2 tahun lagi ya buat kita menyaksikan season ke-4 ini ya teman Pro 2. Tapi aku sedih banget teman Pro 2, kenapa? Karena kayak one of my favorite character di sana. To be honest ya teman Pro 2, by the way disclaimer dulu, aku tim Black, tapi aku enggak sepenuhnya benci sama tim Green ya. Ada beberapa tim Green yang menurutku kayak they don't deserve there. Kayak they deserve something better than that gitu. Contohnya adalah ya siapa lagi kalau bukan yang meninggal. Oke, ini agak spoiler ya, mohon maaf ya deh, teman Pro 2 kalau misalnya kalian belum nonton final episode-nya ini di season ketiga. Tapi kayak sedih banget Helena meninggal, teman. Sedih banget sumpah kayak oh my god. Dan selain itu juga selain sedihnya Helena, tapi aku juga lumayan agak puas gitu bagaimana Ormond Hightower ini meninggal. Dan nanti kayaknya ya di season 4 ini bakalan ada Battle of Tumbleton ya, kelanjutan dari Battle of Tumbleton. Dan kayaknya aku gak tahu sih Tumbleton ini udah selesai apa belum sebenarnya. Ya intinya Sir Roderick juga meninggal teman Pro 2. Oh my god, Sir Roderick, Ormond meninggal, Helena meninggal. Aduh, jadi teman Pro 2, aku agak mixed feeling. Pokoknya ya, teman Pro 2, setelah nanti dijadwalkan tayang di 2028 yang menjadi musim akhir dari The House of the Dragon, dan aku yakin di season 4 ini Rhaenyra akan meninggal. Akan meninggal juga. Jadi pokoknya tetap stay tune terus aja ya. Kita nantikan nanti seperti apa kelanjutannya di season 4. Dan aku juga masih bakal tetap nemenin kamu sampai di jam 5 nanti. Tapi ya sambil sedih-sedih ya, aku masih grieving for Helena's death, teman. Itu kayak sangat

menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Tip of the Day merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesori, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana

Dan, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

0: Tahun Pro 2 kan masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And yes, teman Pro 2, you've all heard any of this line, teman. Jadi lewat akun Instagram dari Hani underscore Windara, ini Hani membagikan salah satu pekerjaan yang mungkin jarang terlihat di kelihatan ya, karena kerjaan di balik layar, yaitu menjadi dubber drama Cina alias Dracin yang belakangan ini ramai ditonton. Nah, ia juga memperdengarkan ya teman-teman berdua beberapa variasi suara yang pernah ia bawakan, mulai dari karakter gadis dewasa sampai nenek-nenek ya, berbeda beda karakter, beda juga suaranya. Nah, sebelumnya ia ikut menghidupkan karakter-karakter Dracin perempuan asal Metro Lampung yang kini tinggal di Yogyakarta dan sudah lebih dulu berkutat dengan dunia suara sejak menjadi penyiar radio tahun 2006 ya. Dari siaran, Hani kemudian merambah jadi MC, pemain sandiwara radio, voice over talent, sampai dubber untuk iklan, audiobook, e-learning, terus juga audio drama, animasi, dan juga game. Dan sekarang suaranya ini juga hadir dalam berbagai drama barat, India, sampai drama berbasis AI. I think she's got a voice for every universe, ya gak sih teman-teman berdua? Kalian pengen dengerin gak suara dari kakak Hani ini ya? Mungkin kita coba ya, let's give it a try. Let's give her chance to show us her voices.
1: Sebutkan nama sektemu. Siapa gurumu? Pergi! Turun dari sini! Mulai sekarang, sektemu tidak berhak lagi ikut pertemuan kultivator kuil Dewa Abadi. Ada bakat abadi atau tidak, kamu tetap harus melangkah maju. Kamu bahkan tidak berani maju selangkah saja. Kamu sama sekali tidak pantas untuk aku lirik sekalipun. Ah, sudahlah. Kalau begitu uji saja. Tidak mungkin benar-benar permalukan guru. Membiarkan kalian injak-injak. Baiklah, aku ikut ujian ini. Tapi dengar dulu baik-baik. Apapun hasilnya nanti, itu urusanku sendiri. Tidak ada kaitan sama guru.
2: Kalau satu teratai pun tidak muncul, benar-benar memalukan guru. Nama baik kita akan hancur.
1: Penakut dan ragu-ragu.
0: Jadi itu tadi 4 karakter ya, dalam tapi diperankan oleh satu orang aja. Di dubbing oleh satu orang aja. Itu keren sih, menurutku talent yang sangat rare dan jarang sekali orang punya gitu. Alright teman Pro 2, nanti dia bakal balik lagi tentu saja dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memiliki kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

teman-teman pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Ya, sama bro dua, Korea Selatan ini hampir merampungkan ya transisi menuju larangan penuh industri daging anjing untuk konsumsi dari 1.537 peternakan yang sebelumnya terdaftar. Kini hanya tersisa 227 atau sekitar 18% yang masih beroperasi menjelang aturan tersebut berlaku penuh pada Februari 2027. Dilansir dari The Straits Times, teman bro dua, hingga Mei 2026 sudah ada 1.265 peternakan atau sekitar 82% dari jumlah awal yang berhenti beroperasi. Penurunan itu juga terjadi setelah undang-undang disahkan pada tahun 2024 dan pemerintah juga memberikan ya masa transisi selama 3 tahun kepada para peternak, pedagang serta restoran juga. Selama masa tersebut, pemerintah menawarkan kompensasi hingga 600 ribu won untuk setiap anjing, pinjaman berbunga rendah, dan juga bantuan pindah profesi ya. Nantinya kegiatan membiakkan menyembelih dan juga mendistribusikan hingga menjual anjing untuk dikonsumsi ini bakal resmi dilarang di Korea Selatan. Oke. Namun menutup peternakan ternyata bukan akhir dari proses. Ya, Humane World for Animals Korea menyebut tantangan berikutnya adalah memastikan anjing-anjing yang masih berada di peternakan mendapatkan perlindungan dan juga tempat tinggal baru. Sementara shelter di Korea Selatan sudah penuh dan budidaya mengadopsi hewan ini belum diterima secara luas. Selain itu juga teman pro 2 masih ada anggapan bahwa anjing-anjing pedaging ya, beberapa dari anjing peliharaan, karena itu organisasi tersebut masih melanjutkan penyelamatan dan kampanye adopsi selama masa transisi, sekaligus juga mendorong perubahan pandangan ya bahwa semua anjing sama-sama bisa menjadi bagian dari keluarga gitu. Oke, nah semoga ini juga bisa diadaptasi di Indonesia ya, karena ya biar bagaimanapun kita juga harus melindungi satwa, dan masih banyak kok daging-daging lain yang bisa dikonsumsi ya selain anjing. Ada ayam, mungkin sapi atau kambing yang bisa diolah tentu saja. Nah, itu juga bakal balik lagi teman Pro 2 ya. Tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kembali kita hadirkan Fobro 2 tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama tentang Fobro 2, indeks harga saham gabungan IHSG menguat saat jeda makan siang perdagangan Rabu 12 Agustus 2026 hingga penutupan sesi pertama. IHSG naik 1% dari 62,48 poin ke level 6330,36 setelah dibuka pada angka 6277,76.

Informasi kedua, Wali Kota Ambon Bu Dewi Nuwati Mena menekankan pentingnya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan untuk memastikan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kendati kondisi pangan berkaitan erat dengan upaya menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi. Hal tersebut disampaikan Nuwati Mena saat menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada keluarga penerima manfaat PKPM di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, 12 Agustus 2026, ia mengatakan pemerintah perlu memastikan stok pangan tersedia, kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Informasi ketiga, teman, satu unit rumah milik keluarga Matina Horou

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAF dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: sekali pun kopi kekinian ya kan makin rame sih, Cik.
1: Iya, betul. Takusing, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sa. Sekarang, banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu astacita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, Dengan berwirausaha, katong bisa meningkatkan katong penghasilan. Sapa mau kasih katong uang hari begini. Tetapi katong juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita karena ada tiga sih, lihatnya. Satu, dua, tiga.
0: Wih, apalagi kalau katong lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katong lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau sih mau buka usaha tuh, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih, sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

Alright teman Pro 2, masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes teman Pro 2, pemerintah kota Ambon ini mendorong perbaikan data bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan bantuan pemerintah diterima ya oleh masyarakat yang berhak saja gitu. Dan pemutakhiran data ini menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program perlindungan sosial sebagaimana disampaikan oleh Wali Kota Ambon Budi Gunawati Mena dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat di Desa Halong, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, 12 Agustus 2026. Menurutnya juga proses pemutakhiran data ini perlu dilakukan agar pemerintah ini dapat membedakan antara masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan yang tidak. Nah, oleh karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk ikut mendukung proses tersebut sehingga data penerima bantuan dapat semakin akurat. Dan juga teman Pro 2 dikatakan penerima bantuan pangan ditunjukkan kepada masyarakat yang berada dalam kelompok desil 1 sampai desil 4. Pengelompokan tersebut kata Watimena menjadi salah satu dasar dalam menentukan masyarakat yang membutuhkan bantuan pemerintah. Ia juga mencontohkan persoalan yang muncul ketika aparatur sipil negara TNI maupun Polri mencatat sebagai penerima bantuan. Kondisi tersebut dinilai perlu diperbaiki agar bantuan yang disediakan pemerintah tidak salah sasaran gitu. Dan karena itu juga Budi Gunawan menekankan pentingnya pembaharuan data secara berkala dalam pelaksanaan program bantuan sosial dengan data yang lebih akurat. Pemerintah yang dapat memastikan bantuan pangan dan bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Oke, teman Pro 2 Maluku, sorry nanti akan hadir lagi untuk kamu. Tetap stay tune aja di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Teman pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Ya, sama bro dia. Aku oke, sore hari nanti kita juga bakalan ada ya dialog bersama dengan Putri Pendidikan Maluku ya, kalau nggak salah ya, nanti akan dibantu sama Kakak Fali. Aku sekaligus juga pamit ya teman berdua, thank you banget buat tadi yang udah join dari siang sampai malam hari, sampai sore hari ini. Pokoknya tetap semangat buat menjalani hari ini ya, dan tetap stay tune juga di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Prodo FM, Ambon teman terbaik kamu teman Prodo 2. Selamat sore untuk kamu semuanya lagi stay tune di Prodo FM, Ambon teman terbaik kamu. Dan seneng banget kali ini Vali udah temani teman Prodo 2. Setelah tadi Tio udah temani teman Prodo 2 semuanya di day party yang kedua. Kali ini teman Prodo 2 Vali ingatkan lagi untuk kamu, nanti di jam 5 sore kita bakalan ada dalam sore ceria G-Star bersama dengan narasumber kita Putri Pendidikan Maluku 2026 Hafisa Nuraini Jauhar ya. Seperti apa nanti bincang-bincang kita bersama dengan Putri Pendidikan Maluku. Untuk itu tetap stay tune di Prodo 2 FM Ambon teman terbaik kamu.
1: Teman Prodo 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Radio FM buat teman terbaik kamu, teman berdua. Selamat sore dan selamat sore untuk kamu semuanya yang masih tetap stay tune di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu. Senang sekali di sore ceria kali ini, saya Vali Tanikwele hadir untuk menemani teman Pro 2 semuanya dalam G-Star bersama dengan narasumber kita yang udah hadir di studio, yaitu Putri Pendidikan Maluku 2026, Hafizah Nuraini Jauhar ya. Dan spesialnya teman berdua, ia udah hadir di studio dengan begitu anggunnya, begitu cantiknya, dengan mahkotanya juga. Untuk kamu yang lagi mendengarkan, kamu juga bisa menonton secara langsung lewat live streaming kita di YouTube RRI Ambon ya. Oke, kita kenalan dulu bareng dengan narasumber kita yang cantik yang udah ada di studio. Halo, selamat sore Hafizah.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, aku panggilnya Hafizah aja. Okay. Atau ada nama panggilan khusus gitu buat
1: kalau
0: lebih akrab gitu kan?
1: Fiza, Kak.
0: Fiza, yeah. Oke. Nah, Fiza ini merupakan Putri Pendidikan Maluku 2026 ya. Dan teman berdua, untuk kamu yang pengen tanya-tanya juga boleh. Kita buka di nomor WhatsApp-nya Pro 2, 0813-5624-5884. Sekali lagi di 0813-5624-5884.

0: peran generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku nih ya, Visa. Untuk Visa sendiri, menurut kamu seperti apa sih gambaran kualitas pendidikan di Maluku saat ini, dan persoalan apa saja begitu yang paling mendesak untuk bisa mendapat perhatian?
1: Baik Kak, ya, jika dilihat dari kondisi pendidikan sekarang itu dilatar belakangi oleh psikologis anak-anak kita yang dimana mereka punya kualitas diri namun tidak dikembangkan secara yang seharusnya,
0: yeah.
1: Dimana kepercayaan diri mereka ditenggelami karena motivasi yang terbatas. Dan di sini menjadi pengaruh utama itu adalah keterbatasan geografis yang dimana akses pendidikan belum merata, dan juga kurangnya orang-orang yang merepresentasikan motivasi tersebut kepada mereka.
0: Oke, nah sebagai generasi muda sekaligus merupakan putri pendidikan Maluku gitu ya, ini bisa lebih apa sih makna pendidikan yang berkualitas dalam konteks masyarakat Maluku yang memiliki kondisi geografis dan karakteristik yang beragam ini misalnya kayak
1: maknanya
0: gitu.
1: Maknanya ya, maknanya itu adalah ketika kita punya apa ya, bekal pendidikan yang baik, kita bisa memberikan impact yang baik juga kepada daerah. Jadi itu semuanya dimulai dari diri kita sendiri, tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita terima dari pengetahuan dan lain sebagainya itu harus kita wujudkan pada daerah.
0: Oke, okay. Nah kalau sebagai generasi muda, sejauh mana sih dapat mengambil peran begitu, bukan hanya sebagai penerima pendidikan, tetapi juga sebagai penggerak perubahan di lingkungan, misalnya di kampus atau juga di masyarakat.
1: Penggerak utama ya Kak, itu kembali lagi yang tadi saya bilang itu adalah tanggung jawab kita, di mana kita berdiri, kita dilahirkan. Kita harus memberikan impact yang baik terhadap lingkungan kita. Contohnya di mana kita menjadi mahasiswa, berusaha semaksimal mungkin memberikan dampak positif kepada teman-teman, kampus, dan sebenarnya tidak ada yang membatasi kita untuk berjalan. Motivasi itu tergantung diri kita sendiri. Kita bagaimana kita memperjuangkan dia, memberikan hasil yang terbaik kepada lingkungan.
0: Nah, kamu juga kan tadi dikatakan sebagai duta mahasiswa juga.
1: Iya, duta kampus.
0: Duta kampus, ya. Duta kampus. Nah, di kampus apa saja yang kamu sosialisasikan atau berikan untuk teman-teman di Universitas Patimura?
1: Sebelumnya saya sangat berterima kasih sekali kepada Universitas Patimura sudah memberikan saya sarana dan prasarana untuk saya mengikuti kegiatan lomba nasional, internasional, dan ini merupakan tanggung jawab saya memberikan nama baik pada kampus. Dan awalnya kampus memberikan saya dukungan penuh untuk melakukan kegiatan lomba di nasional maupun internasional, dan itu sangat memberikan saya tanggung jawab untuk menjadi wajah kampus di daerah-daerah luar.
0: Kegiatan apa aja tuh, Fis, yang udah kamu wakilkan dari kampus?
1: Baik, semenjak saya jadi maba atau mahasiswa baru, kampus sudah memberikan saya sarana di mana saya ikut ke kegiatan lomba pencak silat yang pertama, ya Kak. Dan seberjalannya waktu beberapa tahun belakangan ini baru ikut lomba-lomba yang melatar belakangi pengetahuan umum ya, seperti debat internasional dan juga putri pendidikan ini.
0: Oke, pencak silat ya. Jadi nggak bisa sembarangan nih kita ya. Bisa di mainkan kaki tangannya ya. Oke, nah kalau sebagai generasi muda, bagaimana sih dapat membantu untuk mengatasi misalnya kesenjangan akses pendidikan antara wilayah misalnya di perkotaan dan juga di kabupaten begitu ya, di daerah-daerah terpencil ya, ada di Maluku.
1: Baik Kak, sebelum saya mengikuti kompetisi ini, saya sudah turun di lapangan langsung di beberapa desa, terutama itu di daerah-daerah pelosok bagian Seram. Saya melihat dulu kondisi pendidikan di sana tuh seperti apa. Lalu saya membuat advokasi pendidikan di mana berjudul Pelita Pendidikan Kepulauan, dan ini merepresentasikan apa yang mereka butuhkan di sana. Dan saya sudah membuat beberapa list yang harus disampaikan kepada pemerintah daerah, dan semoga bisa didistribusikan kepada daerah-daerah tersebut bisa merata gitu. Jadi kegagalan

0: kita sebenarnya adalah ketika kesempatan yang seharusnya dirasakan oleh mereka yang lebih membutuhkan tidak tersampaikan, Kak.
1: Oke.
0: Jadi tugas juga untuk pemerintah, jadi tidak hanya melihat mengutamakan yang di daerah utama, juga harus perhatikan daerah-daerah pelosok dan terpencil tersebut, Kak.
1: Iya, Fis, sekarang kamu semester berapa?
0: Saya semester 8, Kak.
1: Oh, semester 8. Ya. Udah mau turun KKN ya? Udah selesai.
0: KKN, udah skripsi, udah tinggal wisata.
1: Wih, keren dong ya. Nah, tadi kamu udah turun di beberapa tempat pelosok-pelosok, tempat-tempat daerah-daerah terpencil. Itu di mana saja, Fis?
0: Yang pertama, saya turun dulu waktu saya KKN itu di Rumah Kai, Kak.
1: Oh, Rumah Kai, oke.
0: Di Banda Naira dan juga di Kamarian.
1: Oke. Nah, dampaknya atau impact-nya dari tempat-tempat itu seperti apa yang kamu lihat?
0: Saya lihat kurangnya pandangan mereka terhadap masa depan, di mana yang seharusnya kita membawa judul dulu. Pentingnya kuliah untuk anak-anak ya.
1: Okay.
0: Jadi di mana kita bertanya kepada sejumlah anak-anak, apakah di sini ada yang mau lanjut kuliah setelah SMA? Ternyata di antara 40 hingga 50 siswa yang menjawab tuh hanya 3-5 orang yang mau kuliah. Jadi sangat kritis sekali ya untuk generasi.
1: Dan untuk masyarakat sendiri di sana, ketika kamu secara tidak langsung mensosialisasikan ya untuk pendidikan yang berkualitas begitu, dari orang tua atau masyarakat tuh gimana?
0: Mereka sangat berikan harapan penuh pada anak-anak mereka. Namun kita melihat lagi kondisi ekonomi yang sangat terbatas, di mana mereka memandangi bahwa kuliah itu harus punya uang yang cukup. Dan seharusnya kita bisa juga sosialisasi bahwa kuliah itu punya banyak sekali kesempatan, peluang, beasiswa, dan bantuan-bantuan pemerintah daerah yang bisa distribusikan kepada anak-anak yang harusnya membutuhkan. Namun karena kurangnya pengetahuan itu, jadi mereka membatasi juga langkah mereka ke depan.
1: Oke. Jadi ya harus banyak sosialisasikan. Betul, juga Kak. Ya Ifis, kamu keren banget loh ya. Sebagai anak muda, dan memang kayaknya layak banget untuk bisa menjadi Putri Pendidikan Maluku 2026 ini. Nah, menurut kamu Ifis, literasi digital generasi muda di Maluku ini apakah sudah cukup kuat untuk menghadapi tantangan era informasi dan kecerdasan buatan saat ini?
0: Sangat bermanfaat sebenarnya artificial intelligence ini. Namun ketika kita tidak memahami penuh fungsinya seperti apa, kita akan menyalahgunakan ya. Apalagi daerah-daerah yang terpencil seperti yang dibicarakan sebelumnya, kurangnya pengetahuan tentang digital ya, penggunaannya, karena keterbatasan jaringan dan koneksi vitas juga sih, Kak. Jadi sangat mempengaruhi juga pola pikir anak-anak muda, di mana mereka terlalu fokus menggunakan hal-hal yang mudah sehingga produktivitas mereka sendiri itu terbatas, tidak mengandalkan kemampuan dan itu sendiri dari diri sendiri.
1: Oke. Nah, kalau artificial intelligence yang tadi sudah disebutkan ini di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial, ini bagaimana sih generasi muda, secara Visa juga kan merupakan generasi muda ya, bisa memanfaatkan sebagai sarana belajar, kemudian juga bisa meningkatkan literasi bukan hanya sebagai hiburan nih gitu. Gimana tuh menurut Visa?
0: Jadi kembali lagi, penggunaan kita seperti apa? Kalau misalnya kita menggunakan sebagai hal-hal yang memudahkan kita terlalu mudah ya, misalnya apa ya, Kak? Salah penggunaannya. Namun ketika kita menggunakan dia saat informasi membutuhkan informasi, dia bisa memberikan kita lebih mudah sih. Mungkin bisa tersampaikan, mohon maaf jika struktur kalimat saya tidak ini.
1: Ya mungkin bisa menggunakan sosial media dan secara bijak ya, gitu kan. Nah, gitu. Nah, kalau beberapa bulan lalu kan kita sempat dengar juga viral di media sosial terkait dengan salah satu siswa di NTT yang harus bunuh diri hanya karena tidak bisa membeli buku. Nah, itu kan juga merupakan salah satu kalau kita mau lihat dari pendidikan juga, mungkin dari sisi orang tuanya, kekurangan biaya juga, atau mungkin kurangnya perhatian dari pemerintah dan juga dinas pendidikan untuk melihat hal itu. Nah, Fisa sebagai putri pendidikan Maluku, agar mungkin tidak terjadi hal seperti itu untuk anak-anak yang lainnya di Provinsi Maluku itu seperti apa, mereka, Fisa?
0: Peran kita itu adalah mendampingi mereka, tidak harus memberikan mereka terus uang dan lain sebagainya, tapi juga mendampingi psikologis mereka, ya. Dimana peran orang tua itu sangat penting sekali, memberikan contoh, mengarahkan mereka jalan kehidupan ini seperti apa, dan kami juga sebagai representasi pendidikan harusnya juga memberikan tanggung jawab di mana mengangkat semangat, motivasi, memberikan mereka gambaran-gambaran pendidikan seperti apa, masa depan yang harus kalian lalui itu seperti apa, dan pilihan-pilihan yang tepat yang harus dijalani seperti itu, Kak.
1: Oke, okay. Nah, menurut Fisa sendiri di dunia pendidikan ini kan kalau kita lihat sekarang anak-anak gen Z, kemudian juga gen Alpha, ini kan kalau dilihat kurang atau kayaknya udah tidak ada lagi budaya membaca.
0: Betul.
1: Lebih yang instan gitu kan. Nah, untuk mengubah pola mereka biar lebih gemar membaca lagi tuh gimana sih menurut Fisa?
0: Betul, Kak. Sebelumnya saya sudah mengunjungi di perpustakaan internasional nasional di Jakarta, dan saya berbicara langsung dengan ketua perpusnya bahwa mereka juga memiliki tantangan untuk membangkitkan lagi literasi membaca pada anak-anak ini, di mana kurangnya orang-orang yang juga membaca, orang-orang dewasa juga yang membaca. Jadi mereka tidak melihat contohnya seperti apa. Dan ini juga merupakan tugas kita, di mana lebih mengkreativitaskan anak-anak muda membaca. Jadi tidak harus ada buku baru membaca, tapi juga melihat informasi-informasi yang ada dan lebih bijak memilih informasi yang valid atau tidak. Seperti itu.
1: Nah, apakah ini apa merupakan langkah konkret juga begitu yang dilakukan atau yang bisa dilakukan untuk dari anak muda sekarang untuk bisa membangun budaya membaca ini dan belajar juga ya. Betul. Di lingkungan-lingkungan sekitar atau masyarakat. Nah, ini bisa menjadi konkret atau apa namanya langkah konkret juga nggak sih?
0: Betul, Kak, sangat langkah konkret sekali karena ketika anak-anak tidak membaca dengan baik, dengan bijak, informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya diserap. Jadi bisa saja penyimpulan masing-masing dari kita itu berbeda-beda karena membacanya tidak sepenuhnya. Jadi informasi tidak mengetahui informasi yang betul dan tidak yang benar, seperti itu, Kak.
1: Nah, kan ada kata pepatah banyak baca banyak tahu. Betul, ya. Oke, okay. Nah, Fisa, bagaimana sih cara kamu agar bisa mendorong generasi muda agar tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal saja begitu ya, apalagi Fisa juga kan banyak banget prestasinya begitu pada pendidikan formal saja, tetapi juga bisa mengembangkan keterampilan, kemudian kreativitas, karakter, dan juga kemampuan berpikir secara kritis.
0: Betul, Kak. Yang ditanyakan tadi apa, Kak?
1: Bagaimana cara kamu bisa mendorong generasi muda?
0: Betul, Kak. Saya tegaskan pada adik-adik semuanya bahwa melangkah saja dulu. Kepercayaan diri itu dibangun ketika kita punya pengalaman, tidak dibangun dalam satu hari. Dan hal ini bisa terjadi ketika kita bersosialisasi dengan orang, dan juga karakter-karakter itu dibangun ketika percaya diri tiba, ya. Jadi langkah awal itu maju aja dulu, Kak. Langkah maju aja dulu, gagal-gagal aja dulu, gak apa-apa.
1: Nah, karena banyak gagal merupakan pengalaman juga. Betul, untuk mencapai keberhasilan gitu ya. Nah, kalau Fisa sendiri pernah gak sih kamu merasa gagal?
0: Sangat.
1: Oh, pernah?
0: Pernah, Kak.
1: Berulang kali juga sebelum kamu mencapai keberhasilan. Betul,
0: jadi ceritanya awalnya saya kan merupakan atlet pencaksilat, di mana tahun-tahun pertama menengah itu saya sering menang, dan belakangan ini, tahun-tahun belakangan saya kalah terus, Kak. Lomba, kejuaraan lomba, kalah-kalah terus, dan saya sempat kehilangan motivasi, semangat. Namun, saya kembali lagi pada prinsip awal saya, ketika saya sudah memulai sesuatu harus diakhiri dengan baik juga.
1: Okay.
0: Dan perjuangan tidak mudah sih, Kak.
1: Okay. Memang perjuangan itu gak mudah ya? harus walaupun kamu menang-menang bukan berarti kamu bakal menang terus gitu ya.
0: Betul kan.
1: Oke. Nah, kalau kita masih membahas terkait dengan peran generasi muda dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Maluku. Nah, Fisa, menurut kamu Maluku ini kan memiliki kekayaan budaya, kemudian juga kearifan lokal yang begitu besar juga. Nih, bagaimana generasi muda bisa berperan dalam mengintegrasikan budaya lokal ke dalam proses pendidikan?
0: Baik, Kak. Tantangan kita sebenarnya dalam memperkenalkan budaya kita itu adalah kreativitas kita, anak-anak muda, di mana mereka tidak mau melangkah, tidak mau ya, kurangnya kreativitas mereka dalam mempromosikan budaya, potensi daerah itu seperti apa kepada pulau-pulau Jawa ya. Jadi tantangan kita di situ. Namun karena perkembangan teknologi yang semakin pesat, dimana kita punya banyak peluang sekali untuk mempromosikan potensi daerah, terutama budaya dan juga kearifan lokal seperti itu, Kak.
1: Oke. Nah, kalau di Maluku sendiri apakah ada komunitas-komunitas yang menghimpun generasi-generasi muda begitu untuk lebih memperhatikan pendidikan di Maluku?
0: Saya rasa cukup banyak sih, Kak. Lumayan banyak sekarang. Saya rasa beberapa belakang ini saya lihat banyak-banyak komunitas yang mengembangkan hal-hal itu, Kak. Seperti komunitas anak dan lain sebagainya.
1: Ya. Lebih ke pendidikan juga gitu ya. Oke. Nah, kalau menurut kamu, Fis, bagaimana sih peran organisasi, misalnya yang tadi kamu sebutkan tadi, beberapa komunitas-komunitas itu, baik itu di masyarakat, kemudian juga mahasiswa, pelajar, dalam bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan Maluku selain pemerintah begitu?
0: Ya, jadi lebih memperhatikan kondisi daerah seperti apa, lalu mengevaluasi apa yang harus dibutuhkan dan dilakukan seperti yang seharusnya, Kak.
1: Jadi
0: ya, kita juga perlu dukungan dari orang-orang sekitar, lingkungan maupun daerah, pemerintah dan lain sebagainya untuk mendukung anak-anak muda tersebut bisa bergerak.
1: Oke. Nah, kalau menurut Fisa, yang Fisa lihat sendiri untuk anak-anak di Maluku dalam pendidikannya tuh, apakah memang sudah baguskah atau masih kurangkah, harus punya kepeduliankah begitu?
0: Lebih tepatnya harus lebih dipedulikan lagi ya. Karena tidak boleh merasa cukup dan tidak boleh merasa puas terhadap kualitas pendidikan yang sekarang, harus terus-terus ditingkatkan, di mana perhatian guru, kualitas guru juga diperlukan untuk setiap sekolah maupun komunitas seperti itu bisa membimbing mereka dan mengembangkan mereka lagi.
1: Oke. Nah, kamu terpilih sebagai Putri Pendidikan Maluku 2026.
0: Betul.
1: Dari sekian banyak peserta, nah, kamu yang terpilih menjadi Putri Pendidikan Maluku 2026. Menurut kamu apa sih kriteria yang dilihat juri sehingga kamu harus terpilih sebagai Putri Pendidikan Maluku 2026?
0: Betul, Kak. Sebetulnya kondisinya sangat struggle saya sekali di kompetisi itu, di mana kita kan diawali dengan karantina selama 4 hari.
1: Okay.
0: Ya. Saya betul-betul survive, dan di antara teman-teman saya di mana kompetisi mereka tuh sangat sangat kompeten sekali ya di daerah-daerah mereka. Jadi saya melihat kekurangan teman-teman saya mempelajari dan saya mengambil kesempatan dari situ, Kak. Okay. Misalnya lebih aktif dan lebih memberikan pandangan kritis terhadap apa yang dimintai juri, dan juga memberikan banyak motivasi pada teman-teman juga di situ.
1: Okay.
0: Lebih aktif sih, Kak.
1: Lebih aktif juga.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan lebih mengangkat kasus-kasus terhadap kondisi daerah lagi.
1: Oke, okay. Tapi lebih ke dunia pendidikan.
0: Betul.
1: Oke. Okay. Nah, tadi dikatakan 4 hari karantina.
0: Betul, Kak.
1: Nah, di dalam karantina yang diajarkan untuk kalian apa aja sih?
0: Diajarkan kita diisi edukasi-edukasi seperti dengan Kaseto.
1: Okay.
0: Dan juga beberapa politisi, di mana mereka kasih kita terhadap pandangan bukan hanya tentang kondisi politik negara, tapi juga pendidikan dan lain sebagainya. Kita ada kunjungan edukasi seperti di Universitas Indonesia, kita diberikan webinar dari dosen-dosen, dan juga ada juga beberapa tempat yang kita kunjungi, Kak. Seperti perpus dan lain.
1: Oke, pengalaman yang paling berharga ketika kamu mengikuti event ini apa sih, Fis?
0: Pengalaman yang paling berharga itu yang dari saya sendiri ya, Kak. Yeah. Ketika saya berani untuk menyampaikan kondisi kualitas pendidikan di daerah saya sendiri, dan di mana saya menarik perhatian teman-teman Pulau Jawa, yang mereka tuh sebelumnya tidak tahu Maluku tuh seperti apa.
1: Oh, yeah.
0: Betul, Kak.
1: Okay.
0: Jadi saya berikan pandangan bahwa ini Maluku tuh seperti ini, kualitas pendidikan seperti ini, budayanya seperti ini, dan mereka bisa mengambil kesimpulan dari apa yang saya sampaikan.
1: Oke, nah kamu punya pengalaman pahit nggak sih ketika kamu mengikuti event ini?
0: Sebenarnya bukan pahit-pahit banget sih, Kak. Cuman karena saya dari daerah sendiri, provinsi sendiri, tidak membawa tim dan betul, Kak, saya sendiri, betul-betul seorang diri. Dan di mana teman-teman saya tuh semuanya bawa tim mereka, official mereka, di mana selamat 4 hari ini sangat hektik sekali. Ada yang membantu, ada yang ya segala hal dibantu oleh tim, dan saya dari awal hingga akhir saya sendiri mengurusi semuanya sendiri, Kak.
1: Oh iya.
0: Betul, Kak.
1: Jadi mulai dari keberangkatan kamu, kemudian juga sampai kepulangan, dan semua kebutuhan kamu kamu sendiri yang ngurus.
0: Iya, sendiri, Kak.
1: Nah, itu dari pemerintah sendiri apakah enggak ada?
0: Saya didorong dan didukung sepenuhnya dari kampus, Kak. Jadi saya tidak tahu apakah pemerintah mengetahui saya atau tidak.
1: Bukannya event ini kan harus perwakilannya dari provinsi dulu baru ke nasional, ya, gitu,
0: betul,
1: kan?
0: Tapi karena ini saya mengikuti kompetisi ini handpick namanya, Kak. Jadi saya dipilih langsung oleh yayasan. Karena latar belakang prestasi.
1: Betul. Oke, berlatar belakang prestasi.
0: Langsung ditunjuk dan langsung ikut ke nasional, Kak.
1: Oh, langsung
0: jadi saya
1: nasional.
0: Tidak sempat lagi untuk mengunjungi daerah,
1: maksudnya
0: pemerintah.
1: Pemerintah.
0: Betul.
1: Oke, tapi dari harusnya kan dari official dari provinsi harusnya juga bisa mendampingi gitu kan.
0: Namun di sisi lain saya sangat berterima kasih sekali di grand final ada wakil rektor 3 mengunjungi saya.
1: Oke, dari kampus.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul, Kak.
1: Oke, terima kasih ya Bapak Wakil Rektor tidak meninggalkan putri cantik ini. Oke, nah kalau Fisa, bagaimana sih generasi muda menurut kamu ya bisa membangun kolaborasi misalnya dengan dosen, dengan guru, orang tua, pemerintah, dunia usaha, dan juga komunitas untuk bisa menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik lagi?
0: Betul, Kak. Sebelum kita melakukan kolaborasi tentunya harus dibekali dengan pengetahuan dan apa yang bisa kita berikan kepercayaan kepada orang-orang yang kita undang.
1: Ya.
0: Jadi, bekali dulu diri kita dengan prestasi, apa yang kita sudah capai, apa yang kita berikan, apa yang kita sudah hasilkan, lalu berani untuk berkolaborasi dengan dosen-dosen dan lain teman-teman.
1: Ada para guru, teman-teman.
0: Betul,
1: masyarakat,
0: agar
1: pemerintah juga ya.
0: Agar mereka percaya dulu.
1: Oke. Nah, kalau kamu Fisa, jika kita berandai-andai nih ya, jika kamu diberikan kesempatan untuk bisa menjalankan satu program misalnya program pendidikan berskala Maluku yang melibatkan generasi muda begitu.
0: Betul.
1: Nah, program apa sih yang akan kamu prioritaskan dan mengapa kamu menganggap program itu?
0: Berdasarkan advokasi pelita pendidikan kepulauan yang saya bawakan ini, saya sudah menyusun program di mana saya akan berkolaborasi dengan beberapa komunitas anak-anak muda untuk turun langsung kepada pelosok-pelosok, memberikan mereka pandangan edukasi dan bekali mereka dengan semangat, inspirasi, dan lain sebagainya, Kak. Jadi itu juga bisa memberikan mereka pandangan terbuka terhadap masa depan mereka yang akan mereka ambil itu seperti apa.
1: Oke.
0: Yang tadi contohnya seperti kuliah dulu dan lain sebagainya.
1: Iya, seperti yang tadi kamu udah turun juga. Betul. Ke lapangan ya, dan presentasi dari anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikannya gitu kan.
0: Betul.
1: Karena kurangnya juga sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat setempat di sana.
0: Betul.
1: Nah, kemudian indikator begitu, apa sih indikator yang menurut kamu dapat digunakan untuk melihat bahwa generasi muda ini benar-benar berhasil memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Maluku?
0: Betul, Kak. Selain kita berpatok pada BPS, kita juga melihat pesatnya inspirasional yang ada di daerah anak-anak itu seperti apa. Mm-hmm. Misalnya banyaknya, setiap tahunnya harusnya banyaknya anak-anak yang mau masuk kuliah. Mm-hmm. Dan lulusnya itu mereka apakah mendapatkan pekerjaan yang layak atau tidak.
1: Iya.
0: Betul kan? Okay. Dan kontribusi mereka setelah mendapatkan pekerjaan itu seperti apa.
1: Hmm. Oke, okay. Nah tadi kamu juga sempat bilang bahwa kamu bukan hanya sebagai duta kampus. Betul. Tapi juga mewakili OJK.
0: Betul, saat ini sedang dalam masa kompetisi.
1: Kompetisi, nah kalau mau dalam masa kompetisi OJK ini, apa sih yang ditugaskan untuk kamu?
0: Ditugaskan kita itu adalah literasi keuangan. Mm-hmm. Jadi kita berikan edukasi keuangan kepada masyarakat tentang pengambilan keputusan keuangan yang lebih cerdas. Mm-hmm. Memilah informasi yang tepat atau tidak. Misalnya kan kasus-kasus sekarang itu adalah pinjaman online ilegal. Okay, yeah. Maupun investasi bodong dan lain sebagainya. Mm-hmm. Kita memberikan pandangan kepada mereka, terutama di UMKM dan juga masyarakat-masyarakat kecil.
1: Oke, okay. Nah kalau misalnya nih ya, contohnya saja, ada yang sudah terjerat seperti yang tadi Visa bilang, pinjaman online ya. Kalau yang udah terjerat seperti itu dan mau konsultasi sama Visa misalnya gitu, gimana?
0: Konsultasi bersama saya?
1: Ya.
0: Bisa langsung ke saya, menghubungi saya, atau bahkan ketika saya turun edukasi bisa langsung konsultasi kepada saya. Yeah. Karena kita sudah dibekali dengan training of trainer tentang ya keuangan,
1: cara penyelesaiannya juga. Betul, gitu kan. Nah kalau yang udah terjerat dan pingin bebas gitu, gimana caranya Visa?
0: Bisa konsultasi dengan OJK. Hmm. Nanti melihat jawaban-jawaban dari mereka itu seperti apa yang mereka inginkan. Mereka diberikan mediasi terhadap
1: akhirnya bisa lepas gitu kan?
0: Betul, Kak. Diberikan mediasi terhadap sasaran pinjol yang mereka lakukan itu seperti apa? Melihat dulu kondisinya, Kak.
1: Kondisinya. Tapi betul, yang pastinya harus diselesaikan untuk pinjolnya. Betul, ya.
0: Harus diselesaikan.
1: Ya, nggak bisa dibantu sama OJK. Oke, nah mungkin terakhir ya Visa, sebagai Putri Pendidikan Maluku, apa sih pesan dan ajakan kamu kepada generasi muda Maluku agar mereka tuh tidak hanya menjadi generasi yang berpendidikan saja, tetapi juga bisa menjadi generasi yang mampu membawa perubahan bagi daerah Maluku sendiri khususnya?
0: Pesan saya kepada anak-anak muda, lakukan saja, tidak boleh takut ya. Apapun kesempatan yang ada di depan mata, lakukan, jalani. Dan ketika kita merasa gagal, gagal aja, jangan pernah merasa putus asa, karena kita mempunyai tanggung jawab di mana tidak berguna terhadap diri kita sendiri maupun lingkungan terdekat. Kita juga berguna kepada daerah yang kita bawakan, kita lahirkan.
1: Oke, thanks banget ya Visa untuk waktu dan kesempatannya, walaupun di tengah kesibukan tapi bisa menyempatkan diri hadir di Studio Pro 2 untuk berbagi ilmu juga ya, berbagi banyak hal juga dengan teman-teman Pro 2 agar bisa memotivasi teman-teman di luar sana agar bisa menjadi seperti Visa ya. Jadi bukan hanya bisa di dunia pendidikan prestasinya, tapi juga bisa dengan hal-hal lain, misalnya seperti tadi Visa juga pencak silat ya, kemudian juga bisa menjadi duta dari OJK juga, kemudian duta dari kampus juga ya, lebih bisa berprestasi lagi. Terima kasih untuk waktunya Visa, sehat selalu untuk kamu, kemudian sukses ya, kedepannya lebih sukses lagi, bisa meraih banyak prestasi lagi di luar sana. Oke, terima kasih banyak, terima kasih Visa untuk waktunya, dan thanks banget teman Pro 2 untuk kamu juga yang sudah stay tune di Pro 2 FM Ambon hingga saat ini dalam sore ceria bersama dengan narasumber kita yang cantik luar biasa ya, Putri Pendidikan Maluku 2026 Hafisa Nuraini Jauhar. Dan sekaligus Fali juga tutup jumpa kita di sore hari ini dalam sore ceria bersama dengan teknik di studio ada Kak Itin ya. Terima kasih juga Kak Itin untuk waktunya udah menemani saya ya, gak sendiri di Pro 2. Dan teman Pro 2, thanks banget untuk waktunya. Setelah ini Feli masih akan hadirkan informasi-informasi terupdate untuk teman Pro2 semuanya hingga nanti tugas saya tuntas di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tetap di Pro2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Teman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Teman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih?

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Pro2, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman Pro2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada 3 dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Prodi FM teman terbaik kamu, teman Prodi. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan spesial banget untuk mendengar kamu. Berbagai informasi masih tetap aku hadirkan di Prodi FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Prodi, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Zaman Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Pro 2 teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali lagi bersama Kofina di sini dan kita dijaga malam teman. Di malam hari ini ada topik yang bakal aku spill buat kamu semua, spesial banget di ruang dengar kamu teman Pro 2 seperti biasa. So aku juga mau ngingetin nanti di jam berapa ya, jam 9 bakal ada MLC spesial banget seperti biasa. Kita akan bertemu lagi dengan teman-teman di Pro 2 Radio Jakarta, tapi setelah yang satu ini aku mau puterin Bulan Bintang Garis Menyilang dulu ya. Ini lagunya Sal Priyadi featuring Wijaya. Ini cocok banget buat kamu yang ngakunya sebagai pasangan yang mangu.

0: teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lagi-lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: aja.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tadi malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Avulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak ngobrol-ngobrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRD Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya?
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti... yang baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan
0: ya. Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur, terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya.
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu
0: lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. Kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener sih, bener-bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh. Aja
0: sama
1: ya,
0: suaminya ya, bener ya. Bener.
1: Iya, akhirnya dia yang menang lah pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempet ngonten juga sama apa tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan.
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget, terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, gitu. Ada aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya. Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Ya udah sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius.
1: 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu.
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh. Wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda enggak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya, wocil-wocil. Fans aku wocil-wocil, kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini, apa, bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita, namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu, gitu. Tentang hubungan, suatu hubungan.
0: Nah, iya,
1: tapi bisa juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh.

0: Oke, berarti toksik di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toksik aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah enggak sih punya hubungan yang enggak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga enggak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada teman.
0: Tetangga toksik. Astaga.
1: Iya.
0: Itu toksik apa tetangganya? Capek ya, sih jujur sih.
1: Ada komen katanya.
0: Oh iya.
1: Keren di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Buset. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh. Itu capek sih jujur sih. Iya. Jujur. Bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah 3 hari 5 hari. Enggak 3 hari. 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang mukulin yang
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek. Langsung aja buat lah.
0: Oh iya. Wow.
1: Kan harusnya Taufik. Tapi toksik. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga.
0: Iya,
1: kadang
0: kan
1: semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya lah. Karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini, ya enggak sih?
1: Iya,
0: kan?
1: Kayak bikin quotes ya.
0: Iya, benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen,
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen. Bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Apolio. Yeay. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
2: Lagu apa juga itu?
1: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
2: Iya, di sekitar aku.
1: Di sekitar kamu berarti ya?
2: Yang aku alamin.
1: Specifically pernah alamin berarti?
2: Iya.
1: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
2: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
1: Benar.
2: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
1: Iya, benar.
2: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
1: Bener sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
2: mungkin
1: sih masih bertahan?
2: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
1: Kalau sih
2: biasanya kan orang gitu.
1: Iya benar.
2: Kenapa sih nggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
1: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya.
2: Iya udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
1: Aduh.
2: Males banget. Apa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal.
1: Iya lagi.
2: Iya.
1: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi. Gitu
2: iya.
1: Kan?
2: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
1: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita-cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
2: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
1: Iya sih.
2: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
1: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
2: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
1: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
2: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
1: Iya sih, benar.
2: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
1: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
2: Di lagu Avolia itu.
1: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya? Dengerin lagunya Avo ya kan. Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
2: Dari diri sendiri.
1: Nah, iya, maksudnya
2: kita udah bilangin tapi enggak dipikirin gitu.
1: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilangin tuh kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
2: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
1: Iya sih, benar.
2: Dengerin lagu Avolia.
1: Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya, langsung aja kita dengerin ya Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih bareng sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, ya, bener
1: diem
0: kan.
1: Aja.
0: Iya, gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: ada enggak pura-pura main game tuh yang marah-marah gitu. Pelampiasannya di game. Astaga, bener. Tapi ada enggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengin lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengin ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh, sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu. Males cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik. Contohnya Fazri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh, ini mati baru lampu. Hidup lampu. Kasian amat.
0: Gokil, tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo Feby itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya. Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok, gitu ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya.
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya. Oh dia yang rebana itu. Masih aja ya pakai rebana tetap ya. Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil ya. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama kakak buat lagu-lagu, apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tau.
0: Oh,
1: kalau
0: iya?
1: Liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, okay. Biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Wah. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang
0: bikin ya. Nulisannya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Udah. Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indo Semar Sakti, strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong
0: ditonton. Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga
0: semuanya ada gitu, bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Kan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Teoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: pernah?
1: Remake ya. Diposting sama Teoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Teoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Yeah. Who knows, gak ada yang tahu gitu kan? Amin. Alright teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Amolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga udah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DJ-nya juga. Dance cover-nya juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu deh.
0: Gitu-gitu. Sekarang lagi gitu semua kan,
1: iya,
0: kan?
1: Gitu.
0: Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya. Bisa,
1: aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari. Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
0: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Avolova, benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia. Wih, ada.
1: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2 dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya?
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya. Cuma mas-mas ini nih gila pusing dulu kayak.
1: Iya, bener.
0: Alright, terima kasih Avo, sukses terima selalu kasih. Buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama.
1: Terima kasih Avolova.
0: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edith Tama pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.
1: Bye bye. Music Live Chat.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

Bro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2 kembali lagi bersama Kofine di sini teman, dan spesial banget di room dengar kamu teman Pro 2. Kita di jaga malam ya. Setelah tadi kita ditemenin sama teman-teman di Pro 2 RR di Jakarta untuk MLC hari ini ya. Kita di Pro 2 FM dulu dengan berbagai informasi dan hiburan pastinya buat kamu semua di Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Dan teman pro 2 ya, kembali lagi bersama Kopini di sini teman, dan spesial banget di ruang dengar kamu ya. Aku lihat sekarang banyak anak muda yang juga udah ikutan atau turun ke dalam dunia bisnis enggak sih? Mereka mencoba ide-ide jualan yang kreatif yang lagi ngetren ya, dan mereka pakai buat mengisi waktu luang, menambah penghasilan, menambah networking juga, pengalaman juga. Bener enggak sih teman pro 2? Nah, kamu tuh tipe orang yang juga mendukung seperti itu enggak sih, atau tertarik sama yang ya udah deh, yang udah pasti-pasti aja, maksudnya udah yang terkenal aja ya. Karena kalau sekarang mau coba yang baru belum tentu juga harganya worth it sama dengan rasanya gitulah ya. Dan nanti bakal kita bahas-bahas lagi teman produk tapi setelah yang satu ini ya.

0: Teman Produa, saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

0: sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman Pro 2, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Hukuman Pro 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

Teman Pro2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama mah, sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout ya.

teman Prodo dengan terdengarnya lama lagu ini, maka selesai tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi sejak suara petang yang malam ini. Dan kita akan jumpa lagi besok pagi, teman, pada pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas saya, Vini Noya, teman-teman operator Manjar Studio Gunung Namu pun Paso mengucapkan selamat malam. Dan terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Ini Radio Republik Indonesia, Ambon Program.

saja teman di Radio Republik Indonesia Ambang Program 2. Kembali dapat mengantarkan acara siaran edisi siaran hari ini tanggal 13 Agustus 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Tak berbuat selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap

Rahman, lagi dalam Pro 2, ketemu lagi sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2, aku kembali hadir lagi buat temenin kamu di pagi hari ini. Dan buat kamu yang sekarang baru bangun tidur, ya, selamat menjalankan aktivitas kamu di hari Kamis ini. Semoga selalu menyenangkan dan bahagia selalu. Dan untuk satu jam ke depan kita akan ada di Just Music, teman. Nanti aku akan balik lagi di jam 6 pagi. Sambil tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kung kupikikin niya niya ka, makin rami sa Jay.
1: Iyo, betul. Eh, Tokseng, ini tuh awalnya cuma jualan dari rumah, sa. Sekarang, banyak dalam tetap. Bahkan kita bisa baju lewat online.
0: Mantap, mantap, mantap. Kita jadi ingat salah satu asta kita presiden tuh yang mendorong kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Mantap, mantap.
1: Mantap tuh. Memang mantap, eh. Dengan berwirausaha, katong bisa meningkatkan katong penghasilan. Siapa mau kasih katong uang hari begini? Tetapi katong juga bisa buka lapangan kerja ke orang lain. Kita sekarang ada 3 sila itu ya. 1, 2, 3.
0: Wih, apalagi kalau katong lihat sekarang nih kan, paling banyak dukungan untuk pelaku-pelaku UMKM. Mulai dari katong lihat dong ada ikut pelatihan, kemudian pemasaran digital, sampai akses pembiayaan usaha. Bayangkan.
1: Iya tuh. Nah, karena itu, kalau Osim mau buka usaha tuh, hey, jangan takut par mulai. Katong pun ide sederhana ini tuh, hey, bisa jadi usaha besar jika katong tekuni akal dan sungguh-sungguh.
0: Jadi, generasi muda Indonesia sekarang nih sudah mesti berani untuk berinovasi, berkarya, dan yang pastinya bisa menjadi wirausahaan yang tangguh.
2: Setiap usaha besar berawal dari langkah kecil. Mari berani berusaha, menciptakan peluang, dan menjadi bagian dari Indonesia yang lebih maju.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman berdua, di balik setiap langkah anak ada doa yang tak pernah putus dari orang tua. Mereka mungkin tidak selalu mengucapkannya, tetapi dalam hati mereka tersimpan harapan yang sederhana. Melihat anak tumbuh sehat, berpendidikan, berakhlak baik, dan mampu meraih cita-citanya. Orang tua tidak mengharapkan kesempurnaan. Mereka hanya ingin melihat anak-anaknya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, menghargai sesama, dan tidak menyerah menghadapi tantangan hidup. Setiap tetes keringat, setiap pengorbanan, dan setiap doa yang dipanjatkan adalah bukti kasih sayang yang tak ternilai. Mari, hargai harapan orang tua dengan terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antara kita dengan pasangan atau antara kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri. Bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

How Stuff Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

Info 2, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang sensitif.

0: Kita ikuti Info Pro 2.
1: Dan berdua buat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama tanggal 22 semarak perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia mulai terasa di sepanjang jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon Rabu 12 Agustus 2026. Namun dibalik deretan bendera merah putih dan umbul-umbul yang menghiasi jalan protokol, pedagang musiman pernak-pernik kemerdekaan justru menghadapi kondisi berbeda karena minimnya minat pembeli masyarakat. Informasi kedua, kebakaran sampah merambat ke kawasan hutan di sekitar rumah warga BTN Kanawa, Kota Ambon pada hari Rabu 12 Agustus 2026 sore. Perusahaan tersebut dilaporkan masyarakat sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Timur dan berpotensi meluas karena api telah menjalar ke area hutan samping pemukiman. Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Ambon merespon laporan tersebut dengan mengarahkan 4 unit mobil pemadam, masing-masing 2 unit dari markas komando, 1 unit dari pos Paso, dan 1 unit dari pos HTV. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 17 waktu Indonesia Timur untuk melakukan penanganan. Informasi ketiga, teman, Dedi Sunet, seorang nelayan di asal Dusun Lea Mahu, Desa Kairatu, Kabupaten Seram bagian barat Maluku, yang sempat dilaporkan hilang kontak saat melaut akhirnya berhasil ditemukan tim SAR gabungan Rabu 12 Agustus 2026. Pria berusia 54 tahun itu ditemukan tim SAR di sekitar lokasi kejadian awal pada kedalaman 20 meter dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Menurutnya, korban awalnya pergi melaut di perairan pantai desa setempat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Hingga pagi hari korban tidak kunjung pulang ke rumah. Dan teman perdua, informasi selengkapnya dapat diakses melalui laman resmi kami di adari.co.id. Demikian Info Perdua pukul 6. Sampai jumpa di Info Perdua berikutnya.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa tetapi memiliki sifat yang buruk, atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia, gitu sih kakak.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Setiap hari, di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: Halo teman berdua, selamat pagi ya. Kalian masih bersama Dian Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. And yes, teman Pro 2, pagi ini aku bakal ngasih satu informasi dulu ya buat kamu untuk mengawali pagi hari ini. Konfirmasi cuaca kayaknya ya nanti kita akan tambahkan. Tapi kayaknya untuk pagi hari ini cuacanya cerah-cerah aja, ya gak sih? Dan teman Pro 2, this kind of information maybe good for you guys, karena setelah lebih dari satu dekade ya dikenal dengan aturan perempuan harus mulai percakapan duluan, Bumble ini akhirnya mengubah salah satu fitur yang jadi ciri khasnya mulai 11 Agustus mulai kemarin ya, berarti ya 2 hari yang lalu. Jadi siapapun yang sudah match kini bisa langsung mengirim pesan pertama gitu, termasuk para pria dalam match heteroseksual. Oke. Jadi buat kamu yang Bumble nih sekarang, kamu udah bisa ngirim chat duluan ya, kalau kamu cowok ya, kalau kamu udah match. Dilansir dari laman resmi Bumble, masing-masing orang mendapatkan kesempatan untuk mengirim satu opening message. Kalau salah satunya sudah mengirim pesan, orang lain punya waktu 72 jam untuk membalas sebelum match berakhir. Nah, durasi ini diperpanjang dari sebelumnya yang hanya 24 jam, sementara fitur opening moves ini juga udah nggak lagi digunakan. Nah, perubahan ini disebut mengikuti kebutuhan para user yang mengirimkan pengalaman dating dengan lebih banyak pilihan dan lebih sedikit tekanan gitu. Berdasarkan survei internal Bumble terhadap 2.267 perempuan pengguna di Amerika Serikat, 66% mengaku lebih memilih pria yang mengirim pesan pertama karena dinilai bisa membuat proses dating terasa lebih santai gitu. Nah, meskipun aturan ikonik ini berubah ya, Bumble menyebut pendekatan women's first ini mereka nggak sepenuhnya ditinggalkan. Jadi perusahaan menilai esensinya bukan sekedar menentukan siapa yang harus chat duluan, tapi juga menciptakan pengalaman dating yang tetap mempertimbangkan kebutuhan dan juga kenyamanan perempuan gitu katanya. Oke deh ya, buat kamu pejuang dating ya, bisa dicoba sekarang ya. Cowok-cowok juga bisa ngirim chat duluan kok, tenang aja. Dan nanti tuh bakal balik lagi dengan informasi lainnya, tetap stay tune aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, burnout itu adalah kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang disebabkan oleh stres berkepanjangan. Biasanya, burnout ini terjadi karena beban kerja yang berlebihan, kurangnya dukungan sosial, lalu kurangnya apresiasi dan pekerjaan yang monoton. Nah, selain itu, burnout juga membuat seseorang menjadi kehilangan semangat dan minat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Setelah itu, burnout juga bisa membuat seseorang membenci pekerjaan yang digeluti, merasa tidak berharga, lalu emosi yang tidak stabil, dan cenderung tertutup dari lingkungan sosial. Nah, seringkali teman-teman yang burnout itu akan memiliki fisik yang lebih rentan terhadap sakit. Jadi biasanya teman-teman akan mudah sakit, terutama sakit kepala, dan terkadang gatal pada kulit. Nah, untuk mengatasinya, teman-teman harus menjaga keseimbangan hidup, seperti makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Lalu mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang menyenangkan yang teman-teman sukai. Dan juga jangan lupa untuk berbagi cerita dengan orang lain supaya stres kamu dapat mudah teratasi. Nah, untuk jangka panjang, teman-teman yang burnout itu lama-kelamaan bisa ke arah depresi jika tidak bisa mengatasi burnout yang terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman mengalami burnout.

teman-teman Pro2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama, kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film bisnis proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boykot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Dalam grup kalian masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan yes, teman Pro 2, kali ini ya, detik-detik kita menuju perayaan proklamasi atau perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 semakin semarak ya. Kalau aku lihat juga di tiap-tiap instansi gedung-gedung gitu udah dipasang ornamen-ornamen merah putih. Terus juga di kampung-kampung juga bendera-bendera merah putih sudah berkibar gitu. Ini semakin semarak aja gitu menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia ini. Dan ini tahun berdua semarak peringatan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ini juga ada terjadi juga di lembaga pemasyarakatan lapas kelas 2A Ambon yang diisi dengan aksi nyata yang syarat akan kepedulian sosial. Nah teman, lapas Ambon ini sukses menggelar kegiatan bakti sosial donor darah yang dihadiri pegawai kantor wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku serta juga pegawai dari seluruh unit pelaksana teknis ya UPT Pemasyarakatan Sekota Ambon hari Rabu tanggal 12 Agustus. Nah, kegiatan donor darah kolaboratif ini menjadi ajang mempererat kebersamaan dan juga solidaritas antar satuan kerja ya di lingkungan pemasyarakatan. Para petugas ini tampak antusias mendonorkan darahnya sebagai bentuk bakti kepada sesama yang membutuhkan. Nah, sekaligus juga memberikan ketersediaan stok darah nasional melalui Palang Merah Indonesia atau PMI. Nah, lalu teman Pro 2 ya, Kepala Lapas Ambon Hendra Budiman ini juga hadir langsung memantau jalannya kegiatan ini dan mengungkapkan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi aktif dari pegawai Kanwil Dijenpas Maluku, seluruh pegawai UPT sekota Ambon, pihak PMI serta kelancaran rangkaian bakti sosial kesehatan ini. Dan juga teman Pro 2, salah satu pegawai ini juga turut memberikan ya, mendonorkan darahnya, yaitu adalah Henry Lawalata, mengaku bangga bisa ambil bagian dari momen berbagi kebaikan di sela-sela peringatan kemerdekaan ini. Lalu juga teman Pro 2, dengan terselenggaranya kegiatan ini diharapkan sinergitas antar Kanwil Dijenpas Maluku dan UPT sekota Ambon ini makin kuat, sementara kesehatan para warga binaan ini tetap terjaga dengan baik sebagai bagian dari proses pembinaan yang humanis dan juga berkeadilan gitu. Oke deh teman berdua ya, biar lebih semangat juga ya, aku bakal play mungkin lagu-lagu kebangsaan Indonesia ya untuk menyemarakkan pagi hari ini. Nanti dia juga bakal balik lagi, tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

Akhir-akhir ini, tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

0: Ya, selamat Pro 2 kali masih bersama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan ya, teman Pro 2, aku pengen ngingetin ke kamu ya, kalau misalkan nanti kita jam 9 pagi, kita bakalan ada bias ya, bincang asik sama siapa sih? Oke. Jadi bincang asik kali ini nanti kita bakalan kedatangan narasumber guest ya, tamu spesial kita. Yaitu ada nanti Kakak Angga Prihandoko. Jadi siapa sih Kak Angga Prihandoko ini? Beliau ini adalah Chairman of Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia. Wow. Yayasan Sahabat Prestasi Internasional Indonesia. Oke. Jadi otomatis networknya juga banyak banget. Dan kita juga bakal ngomongin soal panggung prestasi untuk generasi muda. Nah, cocok banget nih ya buat kamu ya yang pengen nge-unlock skill kamu ya, nge-unlock potensi kamu biar makin banyak prestasinya, dan juga otomatis punya banyak kesempatan untuk bisa hadir di berbagai macam panggung-panggung lainnya gitu. Pokoknya nanti sama aku ya, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan nextnya aku bakal spill ya informasi ini dalam rangka memperingati hari konservasi ya, konservasi alam nasional 2026. Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser ini membagikan rekaman yang memperlihatkan kehidupan sejumlah satwa liar di habitat alaminya, mulai dari harimau hingga orang hutan, semuanya tertangkap kamera sedang beraktivitas di tengah kawasan hutan Leuser. Nah, lewat unggahan di akun Instagram BBTN Gunung Leuser ini, Taman Pro 2, terlihat 4 satwa ikonik Sumatera yang hidup di kawasan tersebut, yaitu ada harimau Sumatera, terus juga ada badak Sumatera, lalu ada orang utan Sumatera dan juga gajah Sumatera. Selain itu, Taman Pro 2, kamera yang merekam satwa lainnya termasuk juga ajak atau anjing hutan Sumatera. Nah, yang bikin kawasan ini makin istimewa, Leuser ini dikenal sebagai salah satu benteng terakhir bagi keempat satwa ikonik tersebut ya, untuk hidup dalam kawasan ekosistem. Kawasan ini juga menyimpan keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan sekitar 200 spesies mamalia dan lebih dari 580 spesies burung tercatat di Taman Nasional Gunung Leuser ini. Nah, nggak cuma satwa aja teman Pro 2 ya, kekayaan alam Leuser juga terlihat di vegetasinya. UNESCO ini mencatat setidaknya 92 spesies tumbuhan endemik lokal yang telah diidentifikasi di Taman Nasional Gunung Leuser ini ada di situ gitu. Dan kawasan ini juga menjadi rumah bagi flora ikonik seperti Rafflesia arnoldi, terus juga Amorphophallus titanum. Oke. Dan juga Taman Pro 2, kedepannya semoga Taman Nasional ini semakin lestari beserta hewan dan juga tumbuhan yang hidup di dalamnya. Amin, amin, amin, amin, amin. Ini juga menambah kekayaan Indonesia ya, teman, karena nggak cuman kaya akan budaya, terus juga sumber energinya, tapi juga Indonesia punya banyak sekali kekayaan alam, contohnya ya ini Taman Nasional Gunung Leuser. Oke, teman, nanti Tio bakal balik lagi ya, pokoknya jangan lupa nanti jam 9 stay tune di sini karena kita bakalan seru-seruan bareng. Kamu kalau mau nanya juga boleh di 081356245884. Oke.
1: Pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang, dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan, dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken, tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Hai teman Pro 2, Stoicisme Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicisme ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoikisme mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoikisme mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenali emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan, sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.